Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Oke, teman Pro 2, ada lagu-lagu hiburan ya kita hadirkan di Pro 2 pada pagi ini. Nah, selamat pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Sebelum beraktivitas jangan lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu penting banget ya untuk menunjang kesehatan kita ya, agar kita ada tenaganya ketika beraktivitas ya. Nah, teman Pro 2, satu informasi seputar luar negeri ya. Nah, teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Nah, sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional, wabah tersebut terjadi di Provinsi Ituri di wilayah timur RD Kongo, dilansir dari BBC Selasa 19 Mei 2026. WHO melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan sedikitnya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO memperingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan resiko penyebaran lokal dan regional yang lebih tinggi ya. Nah, meski demikian wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO menyebutkan wabah saat ini disebabkan oleh virus Dibugyo jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui ya. Nah, gejala awal penyakit tersebut teman Pro 2 meliputi demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penyakit tersebut kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, ruam, hingga pendarahan. Ya, sejauh ini WHO telah mengkonfirmasi 8 kasus melalui pemeriksaan laboratorium. Kasus ditemukan di Bunia, ibu kota provinsi Ituri, serta kota pertambangan emas Mungwalu dan ruam para ya. Nah, teman Prodi, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nah, nanti pukul 7 lebih 30 menit kita akan update atau update info cuaca ya dari BMKG Ranai, teman Prodi. Dan di info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga melalui Pro 1 RRI Ranai ya, dan juga di Pro 2 di 105,9 FM.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.
2: Oke, untuk teman Pro2, saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai. Pagi ini ada Marcelino ya. Nah, teman Pro2, di info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga melalui Pro1 RRI Ranai. Kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Oke, gimana nih kabarnya untuk pagi ini?
3: Sehat Mbak,
2: sehat. Oke, semangat ya Kak mengawali pagi.
3: Benar, semangat, harus tetap semangat.
2: Oke, nah untuk teman Pro2 dan juga pendengar Pro1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Silahkan Kak.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna. Saya Marcelino Carto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 19 Mei 2026. Adanya perlambatan kecepatan angin serta rendahnya kelembapan udara di wilayah Natuna kurang mendukung terjadinya hujan. Namun konvektivitas lokal masih berpotensi menyebabkan hujan ringan secara lokal. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, cuaca dalam kondisi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi cerah berawan. Untuk malam hari secara umum, cuaca dalam kondisi berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70-96%. Pola angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811 777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info BMKG Ranai serta teman-teman dapat melihat di aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Marisa.
2: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk hari ini ya. Dan teman Pro2 dan juga pendengar Pro1, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Kak, selamat bertugas kembali.
3: Sama-sama Mbak, selamat bertugas juga Mbak.
2: Oke, untuk teman Pro 2, tentunya kita harus selalu waspada ya dimanapun kita berada. Ya, tapi pagi ini sih cuaca cerah ya teman Pro 2. Dengan cuaca yang cerah, mudah-mudahan apapun yang akan kamu lalui, kamu kerjakan hari ini, semuanya berjalan lancar ya. Oke, masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu di waspada pagi ini teman Pro 2.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kedua ada Star and Rabbit ya, Little Mrs. Pills ya. Nah teman kedua, saat ini sudah pukul 7:55 waktu Indonesia Barat. Teman kedua, masih seputaran luar negeri, Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui Forum Internasional Eco-Friti Week 2026 yang berlangsung di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato kunci pada Selasa 19 Mei 2026. Nah, Menko AHY memaparkan pembangunan Asia ke depan harus dibangun di atas fondasi ketahanan, berkelanjutan, dan kemitraan yang kuat. Menurutnya, transisi energi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ketahanan kawasan untuk menjaga masa depan masyarakat Asia secara kolektif. Ya, berbagai agenda prioritas pembangunan nasional mulai dari pengembangan infrastruktur konektivitas, pembangunan kawasan pesisir melalui Giant Seawall, hingga penguatan hilirisasi industri dan pengembangan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih. Ya, status Menteri Bidang Hukum dan Regulasi Kemenko Infra Sigit Raditya yang memaparkan partisipasi aktif Indonesia dalam forum tersebut. Menurutnya, partisipasi tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian dunia terhadap pembangunan nasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan informasi ini kita dapatkan dari RRI.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

untuk teman Pro2 ada Raisa Kutukan ya. Terima kasih teman Pro2 yang selalu stay tune mendengarkan kita di Pro2 di 105,9 FM ya. Nah, teman Pro2 hari ini kita memperingati atau memperingati Hardiknas ya teman Pro2. Untuk teman Pro2 mungkin tadi baru selesai ya mengikuti upacara bendera ya.

Nah, teman Pro 2, adapun peringatan ke 118 Hafiknas ya tahun 2026 ini mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, untuk yang saat ini sudah sibuk ya dengan segala aktivitasnya, semangat terus. Di luar cuaca cerah ya teman Pro 2, panas jam segini udah panas banget ya. Nah teman Pro 2, untuk yang sedang di jalan ya, mengendari kendaraannya masing-masing, berhati-hati selalu ya. Nah, kita akan berbagi informasi seputar kesehatan. Teman Pro 2, BPOM resmi mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikoterapika, Prekursor dan Zat Aktif BPOM, Ria Christine Segian, yang mengatakan aturan tersebut menegaskan bahwa fasilitas non apotek hanya diperbolehkan menjual obat bebas. Sementara itu, apotek memiliki kewenangan lebih luas termasuk penyerahan obat keras dan melakukan peracikan obat. Nah, teman Pro 2, menurutnya aturan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dalam regulasi tersebut. BPOM menegaskan bahwa tenaga yang terlibat dalam pengelolaan obat wajib mengikuti pelatihan bersertifikat. Ya, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Global Pro 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Gak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Oke, teman Pro 2 ada drain ya, penawar roti. Teman Pro 2, wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Budiman menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit ya. Dan kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya. Menurut Diki, Ebola sebenarnya bukan virus baru ya dalam dunia kesehatan global. Virus itu sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Dia menjelaskan kondisi itu membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar karena itu WHO menetapkan status public health emergency of international concern atau PHEIC ya. Menurut Diki, status ini menunjukkan ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional. Namun ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Ya, teman-teman juga itu tadi satu informasi yang kita dapatkan dari rri.co.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa

0: kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Oke, teman Radio ada bisa jadi Stefan Pasaribu, ternyata hanya kamu. Teman Radio masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi temani kamu di pagi ini ya, pagi Rabu ya, teman Radio.

Nah, teman pro 2 berenang. Nah, jadi les renang kini bukan sekedar aktivitas tambahan bagi anak. Berenang terbukti berkaitan dengan perkembangan otak yang mulai dari kemampuan fokus, daya ingat, hingga fungsi kognitif pada anak usia dini. Aktivitas di dalam air memberikan stimulasi pada tubuh ya dan otak secara bersamaan. Nah, sejumlah studi terbaru menemukan bahwa olahraga air dapat membantu perkembangan executive function otak, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan konsentrasi, kontrol emosi, memori kerja, serta kemampuan penyelesaian masalah gitu ya. Nah, melansir dari jurnal Frontier in Public Health, anak usia prasekolah yang mengikuti program berenang selama 8 minggu itu mengalami peningkatan skor IQ dan kemampuan keseimbangan tubuh dibandingkan kelompok anak yang hanya menjalani aktivitas fisik biasa ya. Nah, teman-teman, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Yun, tunggu-tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: sini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: punya.
1: Oke, teman Pro 2 ada penjaga hati ya, tadi bahasa lama. Teman Pro 2 di sepada pagi ini kita masih menghadirkan lagu-lagu hingga ke pukul 10 ya waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas, semangat terus ya. Untuk menyelesaikan, mengerjakan apa yang menjadi rutinitas kita setiap harinya ya. Nah, teman Pro 2 nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kamu akan ditemani oleh Herlan Kasma ya. Nah, jelang ke pukul 10 kita ke lagu dulu ya teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 di 105,9 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harun Kasma untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada pagi ini yang pukul 11 ya, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu di Rabu 20 Mei 2026. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Harlan Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua ya, lagu-lagu hiburan di ruang dengar kamu aku cukup sampai di sini, dan selanjutnya teman berdua akan terdengar azan maksudnya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Randa dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dan itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok
1: teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arin Kasma untuk menemani dorongan dengar kamu. Dan teman berdua, untuk menemani dorongan dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
0: Sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja. Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Bunda, coba deh lihat
1: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
1: Di rumah, anak
2: jangan
1: bisa
2: lupa
1: diajarkan
2: cuci tangan dulu
1: untuk
2: ya
1: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
1: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
0: ke kanan,
1: gembira.
0: Ke kiri, hap, hap.
1: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Linha da Bebe Pesnati Atau mau menurutuk Jaya Raga Abadi.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an.

Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diam, dah.
2: Ya, salah mencet.
0: Di sana?
2: Oh,
3: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke. Teman berdua cukup sampai di sini kebersamaan aku untuk menemani kamu, dan selanjutnya kamu akan ditemani oleh rekan yang lain pula dari pukul 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Show it to me.
1: Masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 15:34 waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di Sprindakopum menggelar pasar murah di Kecamatan Bunguran Tengah. Pasar murah digelar sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut, teman Produa, dibuka oleh Bupati Natuna Chen Suilan melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Marwan Sahputra. Pasar murah tersebut disambut antusias masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Adapun sejumlah komoditas yang dijual diantaranya ada tepung terigu yang dengan harga Rp10.000 per kilogram, gula pasir dengan harga Rp12.000 per kilogram, dan minyak goreng dijual dengan harga Rp15.000 per liter. Bahan pokok lainnya yang dijual yakni telur dengan harga Rp50.000 per papan serta beras SPHP dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kg. Teman Prodo, Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan, pasar murah merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran pasar murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ya, sementara itu Kepala Disprindakopum Natuna Marwan Syahputra menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat. Program ini sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Natuna bersama dengan lintas sektor. Kerjasama dilakukan dengan tim pengendalian inflasi daerah, Perum Bulog Ranai, serta sejumlah pelaku usaha lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya yang dilakukan sekaligus menjadi langkah nyata dalam pengendalian inflasi daerah. Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait warga Bunguran Tengah yang sangat antusias ya sambut harga subsidi di pasar murah. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: kebelet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 aku informasikan bahwasanya nanti di pukul 16 kita akan ada sore ceria tech show ya. Nanti akan ada narasumber kita Muhammad Rafi Alfitra dari SMA Negeri 2 ya, yang merupakan pelajar berprestasi. Kemudian ada juga Deli yang merupakan Purna Paskibraka Kabupaten tahun 2025. Dan nanti kamu teman Pro 2 akan dipandu oleh host Penny Sartina. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya sudah pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Ya ketemu lagi kita tahun Pro 2 di sore ceria. Ya tentunya tahun Pro 2 di sore ceria pada hari ini ya, edisi hari Rabu ya 20 Mei ya 2026 bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, di tentunya ya di sore hari ini tahun Pro 2 aku enggak sendiri ya. Nah, di spesial Hari Kebangkitan Nasional ya, tepatnya ke-118 ya, tentunya aku bersama ya dua narasumber kita di sore hari ini ya. Ada Muhammad Raffi Alfitra ya. Halo.
1: Halo Kak.
0: Ada Raffi ya, kita panggil Raffi aja ya.
1: Iya Kak.
0: Iya, yang jelas bukan Raffi Ahmad ya.
1: Bukan dong Kak.
0: Oke, ada juga Kak Deli ya. Halo Kak Deli. Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
2: Sore hari ini kita sehat.
0: Sehat dan tentunya tetap semangat ya. Di luar panas ya. Iya betul sekali ya, tapi mudahan hati kita nggak panas ya di sore hari ini ya. Dan tentunya tahun Pro 2 ya, tema yang kita angkat ya untuk sore hari ini adalah generasi muda penjaga masa depan bangsa. Wow ya, kalau dengar temanya luar biasa banget nih tahun Pro 2. Memang generasi muda yang menjadi penerus sebuah negara ya. Kalau generasi muda yang berkualitas tentunya negaranya juga akan berkualitas, benar nggak?
1: Betul banget.
0: Betul, setuju aja ya. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih ya sama narasumber kita di sore hari ini. Tahun Pro 2 ibaratnya kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, untuk Kak Deli ini sendiri mungkin bisa cerita dulu dari paskibraka ya. Ini dari paskibraka ya, tahun berapa gitu.
2: Sebelumnya salam kenal Kak Deli.
0: Iya, salam kenal.
2: Jadi aku adalah purna paskibraka Indonesia 2025. Yang dimana aku berasal dari SMA Negeri 1 Bungura Timur.
0: Bungura Timur berarti sekarang kelas berapa atau?
2: Sekarang lagi di bangku kelas 11.
0: Kelas 11, oke. Jadi masih muda sekali ya. Nah, ini Kak Deli ini adalah purna paskibraka yang sekarang mungkin jadi pelatihnya paskibraka ya. Yang lagi seleksi calon paskibraka tahun ini berarti dilatih oleh Kak Deli ya. Nah, ini ada Kak Raffi. Nah, bisa ceritakan dulu nih Kak Raffi ini dari mana gitu ya. Jangan bilang dari rumah, semua orang dari rumah. Nah, bisa ceritakan nih Kak Raffi.
1: Sebelumnya halo Kak Feni dan juga halo teman Pro 2. Perkenalkan nama saya Raffi. Saya merupakan siswa kelas 11 dari SMA Negeri 2 Bungan Timur. Untuk pada sore ceria hari ini, pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti salah satunya adalah barusan kemarin saya menjadi salah satu perwakilan sekolah di salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Seperti okay, itu Kak.
0: Oke okay, ya. Mungkin teman Pro 2 ya sudah tahu ya. Jadi enggak usah Penny jelaskan juga takutnya viral juga ya. Nah, Kak Raffi ini udah berapa sering sih kalau untuk mengikuti Cerdas Cermat nih Kak Raffi?
1: Untuk cerdas cermat itu karena sebenarnya karena cerdas cermat, yang menyelenggarakan cerdas cermat itu kan gak banyak ya Kak Feni.
0: Oh,
1: jadi mungkin sekitar 3-4 kali pernah ikut cerdas cermat seperti itu.
0: Oke, okay. Nah selama mengikuti cerdas cermat itu yang mana sih yang memiliki kesan yang paling mendalam? Pasti setiap kegiatan tuh pasti ada kesannya, tapi yang paling mendalam di cerdas cermat yang mana nih Kak Raffi?
1: Untuk yang paling mendalam pastinya cerdas cermat yang barusan kemarin karena ya yang pertama pastinya viral ya kemarin.
0: Betul,
1: ya Kak.
0: Iya betul ya.
1: Terus yang kedua itu merupakan lomba cerdas cermat pertama saya yang ke tingkat provinsi nih, yang berangkat juga terus juga yang cerdas cermatnya rame, termasuk rame karena kami satu tim itu 10 orang. Dan okay, juga karena itu tingkatnya Provinsi Kepulauan Riau, pastinya kita pas di sana ketemu sekolah-sekolah yang keren banget, yang top-top gitu. Jadi kita punya rasa tertantang gitu untuk buat lebih ambis lagi buat dapetin juara gitu di cerdas cermat kemarin.
0: Oke, nah kita beralih lagi ke Kak Deli ya, nanti kita korek juga ya gimana sih persiapan Kak Raffi mengikuti cerdas cermat ya. Karena gak mudah ikut cerdas cermat ya, karena aku sama sekolah juga gak pernah ikut cerdas cermat ya. Nah mungkin Kak Deli ya, gimana sih selama ini paskibraka purna tahun 2025 ya, gimana sih Kak Deli itu tertarik ya untuk mengikuti paskibraka atau memang dipilih dari pihak sekolah? Gimana nih Kak Deli?
2: Dari pengalaman pengalaman saya pribadi mengikuti kegiatan Paskibraka 2025 kemarin, tentunya itu berasal dari tantangan diri sendiri. Yang dimana saya lihat tuh kalau Paskibraka sekarang tuh sangat dibutuhkan oleh generasi, khususnya generasi saat ini, generasi sebelumnya, karena di tengah krisis identitas,
0: iya betul,
2: maraknya individualisme, terus sekarang lagi distraksi digital besar-besaran, apalagi terkita Gen Z atau generasi muda ya.
0: Iya betul sekali.
2: Jadi menurut saya Paskibraka ini bisa menjadi ruang pembentukan mental, lalu juga bisa melatih kepemimpinan, dan itu semua menjadi sesuatu yang dapat mendukung goal saya ke depannya, atau pembekalan untuk jangka panjang tentunya. Jadi saya tertarik dari situ kan.
0: Oke, okay. Berarti memang sudah punya niat tersendiri gitu ya. Oke, okay. Nah selama mengikuti tahap seleksi itu kan pasti nggak mudah. Nah gimana sih mempersiapkan mentalnya seperti apa ya? Kadang kan generasi Gen Z atau ya Gen Z sekarang tuh kan katanya nggak bisa di gimana-gimana, masih mentalnya langsung kena kalau pengen pulang gitu. Nah itu gimana Kak Deli menyiapkan mentalnya?
2: Tentu kalau dalam hal mental itu menjadi suatu tantangan ya untuk generasi muda. Apalagi kalau saya pribadi, ya personally honestly itu saya orang yang ya kalau di ngomongin soal disiplin itu nggak disiplin-disiplin banget. Jadi sekalinya waktu ikut tes kemarin itu dibilang kena nggak juga, tapi jadi sesuatu hal yang baru dan lumayan memberi dampak yang besar untuk hidup saya saat ini.
0: Oke, okay. Berarti yang kayaknya kalau Paskibraka tuh terkenalnya kedisiplinannya, benar nggak sih? Iya,
2: keras,
0: iya keras ya. Nah, gimana sih kalau misalnya orang yang mungkin dia agak menyi-menyi gitu ya? Nah, gimana sih kalau misalnya mau jadi Paskibraka juga gitu, Kak?
2: Oh, kalau itu sebenarnya Paskibraka ini tujuannya itulah ya, sasaran untuk anak-anak yang mungkin masih bahasanya sekarang kelemer-kelemer.
0: Nah, menyi-menyi kalau generasi saya tuh bilangnya menyi-menyi. Ya, oke.
2: Walaupun rasanya masih banyak kurangnya dari segi kedisiplinan, dari segi kepemimpinan, terus mau ikut Paskibraka juga, itu tentu welcome banget dan bisa banget asal punya kemauan diri untuk berubah.
0: Iya.
2: Punya kemauan diri untuk memiliki tujuan yang jelas nih, kira-kira masa depan saya seperti apa. Jadi harus punya kesadaran.
0: Oke. Nah ya, tentunya Paskibraka ini bisa membentuk nih karakter kita nih, Tom Pro 2 ya, mungkin kurang disiplin ya. Nah boleh banget ya ikut Paskibraka ya. Jadi harus on time, nanti gak bisa kita tuh lambat-lambat lele tuh, gak bisa nih Tom Pro 2. Ya memang benar kata orang ya, waktu adalah uang ya, gak ada uang pusing. Oke, baik, ada Lida Rafia, nanti kita akan lanjutin lagi ya ngobrol kita di sore hari ini. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari NPD ya, Sempurnaannya Aku. Lagu ini memang cocok ya untuk memotivasi diri kita sendiri nih ya, supaya kita lebih mencintai diri kita ya. Ibaratnya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri, teman Pro 2. Nanti ya kita akan lanjutin ya ngobrol kita bersama Kak Deli dan juga Kak Raffi di sore hari ini.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Oke, teman Pro 2, ya dua lagu ya sudah Penny hadirkan ya untuk teman Pro 2. Terakhir ada lagu darinya Bruno Mars ya. Kayaknya backsound di media sosial tuh kayaknya lagu ini semua ya, kalau lagi romantis-romantisnya ya. Beda lagi kalau lagi sedih, pasti biasanya beda ya teman Pro 2 ya. Oke, Penny masih bersama Kak Raffi dan juga Kak Deli ya di sore hari ini ya, di sore ceria. Kita masih akan bahas ya terkait dengan pengalaman-pengalaman Kak Raffi, Kak Deli ya dalam setiap kegiatan yang mereka ikutin nih teman Pro 2. Ya memang kalau misalnya masih muda itu harus lebih aktif ya teman Pro 2 ya. Bisa punya kesempatan untuk mengikuti pertandingan, enggak apa-apa. Ya ikut aja teman Pro 2 ya, karena pengalaman itu paling penting ya untuk kehidupan kita ya. Oke, nah untuk Kak Raffi ya, mungkin ada teman Pro 2 yang mungkin pengen juga nih mengikuti Cerdas Cermat ya. Nah, persiapan apa sih yang perlu kita lakukan nih Kak Raffi saat kita akan mengikuti Cerdas Cermat?
1: Yang pastinya kalau saya sendiri untuk ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR kemarin, yang pertama pastinya kita harus persiapan tentang materinya. Cerdas Cermat itu ngomongin tentang materi apa. Misalnya kemarin itu tentang tentang hukum gitu ya, tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan segala macamnya. Setelah kita udah kuasai ini materi, Kak Feni, kita harus banget yang namanya latihan mental. Karena Cerdas Cermat itu kan tentang gimana supaya nunjukin kita yang paling unggul daripada lawan-lawan yang lain gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mau ikut Cerdas Cermat itu cuma latihan materi aja, tapi nggak ada latihan mentalnya gitu. Padahal itu juga penting karena ya tadi karena kita Cerdas Cermatnya itu juga ada lawannya nih, kita kontekan langsung dengan lawannya di depan mata kita. Makanya kita harus siap banget untuk lawan mereka, harus siap banget untuk ambil soal sebaik-baiknya, jawab soal sebaik-baiknya untuk kita supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu.
0: Oke, berarti tidak hanya materi aja yang kita hafalin, tapi dari segi mental. Berarti mental itu penting banget ya Kak Raffi ya. Percuma aja kalau kita itu sudah apa banyak, tapi kita nggak berani unjuk nggak berani. Oh saya mau jawab nggak bisa gitu ya. Berarti memang harus bisa public speakingnya, berarti harus bagus juga nih Kak Raffi ya. Nah, gimana sih Kak Raffi itu supaya mentalnya tuh lebih berani dalam berpendapat gitu? Gimana sih cara memupuknya? Karena nggak semua orang tuh berani untuk menyampaikan pendapat mereka. Gimana nih kalau dari Kak Raffi sendiri?
1: Menurut saya sendiri, kalau untuk gimana caranya supaya berani untuk public speaking gitu ya Kak? Sebenarnya tentang gimana caranya kita nggak takut untuk dilihat salah sama orang lain. Karena kalau kita udah berani bicara di depan ramai orang gitu ya, berarti kita punya pendirian, kita punya kaki nih untuk kita untuk bisa bersuara. Nah, buat teman-teman yang mau public speaking itu, yang pertama pastinya jangan takut dan jangan pernah mau mikirin gimana orang memandang kita. Karena sebenarnya orang gimana orang memandang kita itu dengan cara gimana kita nunjukin di depan mereka kita itu seperti apa. Dengan public speaking kan berarti kita kita adalah orang yang tangguh, kita orang yang kuat nih, kita berani buat nyampein pendapat kita di depan orang rame. Nanti persepsi orang itu bakal mengikuti apa yang kita lakukan di depan mereka seperti itu. Jadi intinya jangan takut dan jangan pernah mikirin apa yang orang lain pikirkan tentang kita seperti
0: itu. Berarti orang tuh bisa berpendapat apa aja, yang penting kita yakin dulu ya, makanya kita tuh harus punya pegangan, benar ya. Berarti kita boleh berpendapat tapi kita punya pegangan nih teman Pro 2, jangan sampai kita berpendapat tapi kita nggak ada pegangan, itu yang bikin mental kita down ya. Nah dari Kak Deli sendiri nih, nah untuk di Paskibraka sendiri ini, apa sih hal yang paling menarik bagi Kak Deli di Paskibraka, yang paling menarik gitu ya dari Paskibraka?
2: Kalau personally ya Kak, yang paling menarik itu adalah ketika kita bertemu dengan berbagai macam teman dari banyak daerah, gak cuman dari Bunguran Timur aja, tapi bisa ketemu dari yang luar-luar pulau Natuna nih, bisa dari Midai, dari Subi. Dan untuk saya yang sulit dan lumayan strict untuk bisa nginep atau bareng-bareng sama teman, sekalinya masuk Paskibraka di barak itu ketemu sama anak-anak dari berbagai daerah, dimana itu bisa bertukar pengalaman, bisa bertukar budaya juga, terus cerita-cerita mereka di luar-luar pulau sana yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Selain itu ya pembekalannya berarti tidak hanya hal-hal yang ada di Paskibraka aja, entah itu PBB atau disiplin saat upacara aja, tapi nilai-nilai seperti kebersamaan, lalu nilai-nilai yang sebenarnya cuman bisa diambil ketika kita mau berbaur ke ruangan yang kita sendiri belum pernah coba untuk masuk ke situ gitu.
0: Oke. Nah, berarti ikut paskibraka ini kita harus bisa menjaga kekompakan ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau kita enggak kompak berarti enggak bisa nih sejalan ya. Nah, gimana sih di paskibraka itu mengajarkan kekompakannya?
2: Kekompakan aku kebetulan banget dari kemarin itu sebagai Bu Luh. Kalau di paskibraka itu kan ada Bu Lurah dan Pak Lurah kan.
0: Jadi oh, Pak Kadis enggak ada ya.
2: Kebetulan Dewi adalah Bu Lurah yang dimana tantangannya ini lebih berat mungkin ya dibanding yang lain. Harus menjaga kekompakan sesama teman, jadi tidak memimpin diri sendiri tetapi juga memimpin orang lain. Yang dimana kalau misalnya ada si A dan si B yang berselisih, berarti adalah Deli adalah orang yang pertama yang nanti dicari nih sama kakak senior atau oleh pelatih gitu. Jadi dari Deli sendiri kalau menjaga kekompakan adalah kita harus bisa memimpin diri sendiri dulu sebelum kita memimpin orang lain.
0: Iya. Yep. Yeah. Oke, berarti harus dari diri kita sendiri dulu ya. Oke. Nah, selama ini kan Deli kan jadi pelatih gitu. Pernah enggak sih ada yang berantem juga? Kan kita ini beda karakter nih ya. Kan jadi disatuin satu asrama gitu. Nah, pernah enggak sih pengalaman seperti itu terjadi di paskibraka?
2: Pernah, dan itu rasanya sebagai pengalaman sebagai sesuatu yang udah biasa banget nih di keseharian di barak gitu. Misalnya kayak ada yang mandinya lama, terus ada yang teriak-teriak suruh cepat, atau enggak harus gantian kamar mandi, gantian lemari gitu. Terus misalnya kalau dalam satu kamar otomatis kita harus kompak menjaga kebersihan juga kan.
0: Betul,
2: Kak? Jadi kalau misal ada yang satu orang jorok, satu orang yang sudah terbiasa untuk bersih, jadi dari hal sesimpel itu bisa jadi perselisihan besar gitu.
0: Oke, berarti nanti kalau udah selesai paskibraka itu yang mungkin jadi kenangannya ya. Mungkin yang berantemnya bisa jadi lebih akrab.
2: Sesuatu yang berkesan.
0: Iya, betul sekali ya. Nah, kalau dari Raffi ya, cerdas cermat ini kan pasti kita enggak sendiri ya. Iya, nah, betul. Gimana nih kalau bisa jadi segi Raffi untuk menjaga kekompakan timnya?
1: Yang pastinya kalau tadi Deli bilang tentang kepemimpinan itu benar banget, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang cerdas cermat ini nggak susah juga untuk dibilang individual, karena ya itu sebenarnya kelompok, tapi setiap orang itu punya spesialisasi masing-masing. Misalnya si A ini tentang hukum, si B ini tentang Pancasila. Nah, di situ kita harus bangun chemistry, misalnya kita komunikasinya harus bagus, terus juga hubungan antara si A dan si B nya juga harus bagus. Karena itu juga kita bisa kompak. Nah, dan juga kalau kita bicara tentang kekompakan, kita harus bicara tentang jujur. Misalnya kita gak misalnya kita punya masalah nih sama si orang ini. Kalau dari saya sendiri dan juga pengalaman kemarin, kita itu harus jujur. Misalnya kita gak suka nih dia misalnya gak ngehapalin target di hari itu. Kita harus jujur bilang sama dia, eh jangan gitu dong, kita kan mau sama-sama mau menang, jadi kita hapalin dong yang ini kan target kita hari ini. Nah, menurut saya cara menjaga kekompakan itu juga salah satunya adalah jujur sama diri kita sendiri, jujur sama orang lain, karena itu juga untuk kepentingan kita bersama gitu, Kak.
0: Oke, berarti misalnya ada perselisihan juga ya, misalnya kita gak suka, apakah temennya menerima? Nah, kan kadang kita dikritik sulit menerima. Nah, gimana nih misalnya Raffi itu dikritik? Contohnya ya, misalnya Raffi dikritik temannya, menerima itu seperti apa?
1: Sebenarnya kalau kita lihat dulu ya, Kak, kritik itu kan ada yang kritik membangun dan juga ada kritik yang menjatuhkan. Nah, selagi itu kritiknya membangun dan juga positif, itu sebaiknya kita harus terima dan juga kita introspeksi diri gitu untuk kedepannya yang lebih baik. Tapi kalau untuk kritik yang menjatuhkan kita, ya kembali ke tadi, ke awal, kita jangan mikirin yang buruk-buruk dari orang gitu. Karena kadang-kadang orang itu memang suka ngejatuhin kita, tapi kita harus kuat sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita juga pasti pernah salah, pasti punya kesalahan, dan itu juga harus kita perbaiki di diri kita.
0: Berarti tetap kalau bisa udah dikasih masukan, kita harus introspeksi diri, ya. Berarti penting banget itu pro 2 untuk kita menjaga keterbukaan, ya, kejujuran, ya. Di mana-mana memang kejujuran itu paling penting, ya. Di udah selesai sekolah mungkin rapi, nanti udah kerja juga memang kejujuran tuh yang paling penting juga, ya. Nah, kejujuran itu memang selalu membawa kebaikan, ya, untuk kehidupan kita. Nah, untuk Deli, ya, sama Raffi, kan kalian kan beda sekolah, ya. Tentunya kalian pasti aktif di organisasi-organisasi, ya. Nah, mungkin gimana sih kalau dari Raffi dulu untuk membagi kesibukannya di organisasi dengan sekolahnya. Nah, gimana itu Raffi cara membaginya?
1: Yang pastinya kalau untuk cara membaginya, yang pertama saya membuat skala prioritas. Itu sebenarnya apa yang lebih penting untuk sekarang. Misalnya ada ujian nih di sekolah, terus juga ada kegiatan di organisasi. Yang pastinya kita kan untuk skala prioritasnya pasti yang sekolah dulu, ya, Kak, karena sekolah itu wajib.
0: Betul.
1: Tapi di organisasi kita nggak bisa tinggal begitu aja. Kita mungkin bisa berkontribusi dengan cara yang lain, ataupun kita mengirimkan perwakilan yang lain ke kegiatan organisasi tersebut. Jadi keduanya itu saling berjalan beriringan. Tapi untuk cara baginya, yaitu tadi kita bikin skala prioritas mana yang lebih penting. Dan juga kalau sama-sama penting, kalau saya sendiri sih lebih ke mana yang datang duluan gitu. Misalnya di organisasi ada acara untuk bikin misalnya sosialisasi gitu, udah disusun nih segala macam, udah rapi, udah tinggal jalanin, tiba-tiba sekolah punya acara untuk misalnya tampil pentas seni, dan itu masih bisa diundur. Saya lebih memilih organisasi karena itu yang lebih penting, dan itu udah mateng, udah siap, dan tinggal jalanin aja gitu.
0: Oke, berarti membikin dulu nih skala prioritas, ya, kalau bagi Raffi untuk misalnya membagi waktu antara organisasi dengan waktu sekolah. Kadang ya saking asiknya kita di organisasi, kewajiban utama kita kita lupa.
1: Iya,
0: betul. Nah, kalau dari Deli sendiri gimana nih untuk membagi waktu itu?
2: Jadi seperti yang pernah ada yang bilang kalau masa muda adalah masa emas. Nah, ini menjadi kesempatan untuk saya sebagai anak sekolah untuk mengikuti banyak organisasi di sekolah. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi kesibukan antara organisasi dan prestasi serta kegiatan yang ada di rumah. Jadi seperti Raffi tadi, kurang lebih saya bikin to-do list. Kalau saya sendiri punya project yang namanya mindful journaling. Ya, dimana di situ saya prioritaskan urusan pribadi dulu, itu urusan di rumah, entah membantu orang tua. Kebetulan orang tua Deli pedagang, jadi harus banyak hadir di rumah untuk bantu-bantu. Lalu mungkin selanjutnya baru di sekolah, kayak organisasi, seperti itu. Nah, kalau untuk bagi waktunya sendiri, sebenarnya Deli gak terlalu banyak ikut organisasi, tapi Deli prioritaskan dulu mana organisasi yang benar-benar relevan dengan goals Deli gitu. Lalu untuk organisasi yang mungkin masih bisa dinegosiasi gitu, mungkin masih bisa di tunda-tunda, mungkin Deli masih enggak terlalu hektik di sana. Dari Deli segitu aja.
0: Berarti harus juga mementingkan yang mana terlebih dahulu, ya, sampai organisasi ini menghambat semuanya. Ya, kadang ada nih sebuah organisasi yang tidak ada negosiasinya, yang memang kita tuh harus hadir gitu, sedangkan kita kewajiban kita adalah di sekolah, ya. Nah, untuk dukungan keluarga seperti apa dari Deli sendiri?
2: Kalau dukungan keluarga, alhamdulillahnya kedua orang tua Deli sangat mendukung untuk kegiatan sekolah. Karena dari kegiatan-kegiatan tadi ini, Deli punya banyak life skill yang dimana itu dapat membantu juga di rumah.
0: Kalau dari Raffi sendiri gimana sih kalau untuk dukungan dari keluarga untuk kegiatan Raffi? Raffi ini termasuk biang padat jadwalnya. Nah, gimana sih Raffi dukungan keluarga gitu?
1: Kalau untuk dukungan keluarga sendiri, alhamdulillah juga disupport juga dari orang tua. Untuk sekolah juga disupport gitu, ya. Misalnya kita ada dispen-dispen kegiatan, itu juga disupport banget. Karena ya tadi yang seperti Deli bilang, kalau masa muda adalah masa emas. Jadi mungkin orang tua saya juga paham gitu, banyak kegiatan itu sebenarnya kalau selagi positif ya masih boleh gitu. Kecuali sudah udah kena remaja yang negatif gitu, baru gak dibolehin gitu.
0: Berarti kalau zaman saya tuh masa muda yang berapi-api. Kalau sekarang nggak lagi ya, memang beda generasi, beda lagi ya. Nah, memang kita harus mengikuti tren generasi sekarang seperti apa nih Tamu Pro 2 ya. Kita ambilnya yang dari segi positifnya ya. Oke, Tamu Pro 2 dan juga Raffi, ya Deli, ya nanti kita masih lanjutin ya obrolan kita di sore hari ini. Tapi kita dengerin dulu ya lagu darinya Project Pop ya, Jomblo Abadi. Lagi jomblo gak? Gak bisa jawab ya, itu privasi ya, karena sekarang tuh segala sesuatu privasi Tamu Pro 2. Lebih baik kita dengerin aja ya lagu darinya Project Pop ya. Untuk yang penasaran ya, apakah Deli dan Raffi jomblo, nanti tanya aja sendiri ya. So tetap di Pro 2, teman terbaik kamu ya.

0: banget.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Oke, itu opera 2 lagu darinya Salma Salsabil ya. Hacil. Ya di sore hari ini sudah antarkan kita di pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya ya aku masih ngobrol-ngobrol nih sama opera 2 ya bersama narasumberku ya sore hari ini sama opera 2 ya, ada Kak Raffi dan juga Kak Deli ya. Nah, untuk kamu yang pengen nonton kita secara streaming ya, boleh banget langsung aja ke YouTube kita di RRI Rana. Di sana kita secara live ya. Halo-halo dulu, Raffi, mana tahu ada temennya ya. Ya secara live ya di sore hari ini. Jadi kamu bisa pantauin kita terus ya. Mungkin penasaran seperti apa sih namanya Raffi dan Deli ya di sore hari ini yang sudah berbagi cerita sama kita teman Pro 2 dan pengalaman-pengalamannya ya. Nah, kita lanjut aja nih Raffi ya. Menurut kalian nih Raffi ya, apa sih motivasi terbesar ya yang buat kalian itu terus bersemangat untuk meraih prestasi? Mungkin dari Raffi dulu.
1: Kalau dari saya sendiri, motivasi apa sih yang selalu memacu saya untuk terus berprestasi? Sebenarnya kalau untuk motivasi itu sendiri ada dua sih. Yang pertama itu dari dalam. Pastinya untuk berprestasi itu kan pasti ada benefitnya untuk diri kita sendiri.
0: Yep.
1: Entah itu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, terus juga untuk menjalin relasi, dan itu sebenarnya untuk menyiapkan saya di masa depan yang mungkin nanti butuh hal-hal yang kompleks, hal-hal yang gak terduga gitu. Kita harus mempersiapkannya dari sekarang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau saya sendiri, motivasi yang paling besar itu adalah motivasi dari luar, di mana saya itu ingin memberikan dampak. Kalau saya lihat ya, di Natuna sendiri, kalau untuk motivasi ke provinsi bahkan ke nasional itu jarang, Kak Feni. Nah, sebenarnya itu juga salah satu pemacu supaya saya dan teman-teman saya, Deli juga mungkin, untuk terus berkarya, untuk terus berprestasi gitu. Karena saya lihat mungkin banyak stigma di kalangan anak-anak muda sekarang bahwa misalnya kita mau ikut event nasional gitu ya, selalu punya stigma bahwa kita kan orang Natuna, kita itu dari ujung utara gitu, dari perbatasan, gak mungkin lah kita menang lawan orang-orang di kota gitu. Itu sebenarnya yang memacu saya kayak, enggak loh, itu salah, karena kita itu bahkan mungkin punya potensi yang lebih besar daripada yang mereka punya. Dan itu yang mungkin sebenarnya yang merendam teman-teman di Natuna, padahal mereka itu punya potensi yang lebih besar, mereka itu punya bakat, mereka punya minat yang lebih besar daripada orang-orang di kota, tapi karena stigma itu makanya mereka nggak mau untuk memunculkan, untuk menunjukkan bakat mereka gitu. Saya ikut prestasi alhamdulillahnya nasional, provinsi, itu untuk membuktikan bahwa anak-anak Natuna juga bisa seperti itu, selain motivasi untuk mempersiapkan masa depan tadi ya. Seperti itu ya, Kak Feni.
0: Berarti kita yang anak daerah pun gak kalah ya sama anak-anak yang di kota. Jadi jangan didonkan dulu mentalnya.
1: Betul ya.
0: Karena kita sudah didonkan dulu ya, mungkin kita lihat fasilitas orang kota itu lebih ya, daripada kita di daerah mungkin lebih terbatas. Jadi itu yang bikin orang tuh mungkin, ya udahlah kita daerah gitu ya.
1: Iya betul. Padahal mereka itu mungkin jago banget di nyanyi, mungkin mereka jago banget di dalam membuat suatu hal. Cuman karena stigma itu tadi ya, mereka jadinya kurang mau menunjukkan bakat mereka seperti itu.
0: Berarti kita tuh harus merubah persepsi kita.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kita tuh harus yang berpikiran positif aja. Sebenarnya kita daerah ini nggak kalah ya, apalagi akses sekarang tuh gampang ya untuk belajar tuh ya dari internet aja sekarang udah bisa. Beda kalau zaman dulu ya, memang internet tuh ya agak gimana, sekarang tuh udah mudah dipermudahkan. Betul, semuanya. Kalau lagi darinya Deli, gimana motivasinya? Mungkin ada siapa yang bisa jadi motivasi Deli untuk bisa berprestasi gitu?
2: Kalau bicara siapa tadi, kafenya saya izin share pesan seorang ayah kepada anaknya, yaitu ayah saya sendiri, yang dimana kata ayah tuh, jadilah manusia yang besar, berdampak, dan berguna untuk orang lain. Jadi motivasi ini saya awali dengan pesan dari ayah saya tadi. Saya ingin menjadi seperti yang Raffi tadi, menjadi role model atau bagian dari agen perubahan, yang dimana kita juga bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa inilah remaja, inilah kita sedang berada di masa generasi muda yang ya dan memberikan
0: mendirikan yang terbaik,
2: memberikan yang terbaik kepada kepada orang tua itu juga bisa menjadi motivasi dalam meraih prestasi.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, berarti memang motivasinya dari orang tua dari ya. Iya, berarti memang ucapan dari orang tua itu memang harus yang positif-positif ya supaya memotivasi anaknya untuk bisa berprestasi. Ya, jangan sampai mengejudge anaknya. Jadi anaknya enggak mau nih jadi malas ya. Jangan dibandingkan juga sama anak tetangga, benar enggak? Sekarang ya, mungkin kalau kakak tuh dulu gak boleh nih bertangga sama Raffi, nanti dibilangin, tengok tuh si Raffi, ya gitu, gak zamannya lagi ya, yeah. Sudah beda nih tahun Pro 2. Kalau generasi sekarang tuh gak suka nih disama-samain karena mereka punya
1: style-nya
0: sendiri, ya punya pendapatnya sendiri. Pokoknya sekarang tuh yaudah dukung aja ke yang positif ya. Nah, menurut kalian nih Raffi dan juga Deli ya, apa sih tantangan generasi muda saat ini dalam menjaga masa depan bangsa? Tantangan terbesar ya, dari Raffi dulu.
1: Untuk tantangan terbesar generasi muda untuk menghadapi masa depan, yang pertama pastinya tantangan dari diri sendiri. Dimana kita punya rasa yang mungkin kalau gizi sekarang mager gitu ya, terus malas.
0: Iya, kakak banget.
1: Nah mungkin itu jadi salah satu tantangan terbesar juga. Dan itu bagi teman Pro 2 yang lagi denger ini, itu salah satu tantangan terbesar kita, karena kalau bukan kita yang menggerakkan, kalau bukan kita yang bakal mimpin di masa depan, itu siapa gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harusnya lebih terbuka, kita harus lebih sadar bahwa kita yang bakal kendalikan kemudi di esok hari gitu. Jadi masalah malas ini emang jadi persoalan yang paling besar gitu ya, Kak Penny.
0: Betul, mager.
1: Terus yang kedua juga tentang ya tentang dari orang lain, di mana kita juga sering dikendalikan sama hoax yang sekarang udah banyak banget tuh AI gitu.
0: Iya, betul.
1: Terus juga ya tadi tentang orang lain yang sering ngebully kita, sering ngata-ngatain kita di dunia nyata maupun di media sosial, itu yang memperpecah belahkan kita, itu juga salah satu yang menjadi tantangan kita saat ini. Seperti itu sih, Kak Penny.
0: Oke, okay. Kalau dari Deli sendiri gimana?
2: Kalau dari Deli sebelumnya seperti yang sudah di-mention ya, kayak krisis identitas, terus individualisme. Nah kalau individualisme ini menurut Deli tantangan terbesarnya untuk generasi sekarang, karena kebersamaan zaman sekarang tuh udah terlihat jarang gitu. Sekarang tuh udah kayak aku-aku, kamu-kamu gitu.
0: Lolo gue-gue ya.
2: Kayak yang Kak Feni bilang juga tadi, sekarang itu semua remaja itu punya stylenya sendiri. Dan sekarang, generasi sekarang tuh lebih banyak orang-orang dengan mental judgmental, orang-orang yang selalu memberikan komentar buruk kepada orang lain.
0: Betul.
2: Dan itu adalah sesuatu yang merupakan habit yang tidak baik, yang mungkin jika belum ketemu nih solusinya atau belum ketemu cara untuk merubah sikap tersebut, itu bisa menjadi sesuatu yang bahaya, bahaya untuk kita. Lalu yang kedua itu distraksi sosial media. Sekarang generasi muda sekarang tuh nggak bisa lepas dari handphone, refleksnya dikit-dikit dikit-dikit buka Instagram.
0: Terus
2: jadi dikit-dikit buka TikTok gitu. Malas tadi juga seperti yang Raffi mention, itu jadi tantangan kedua yang dimana harus sama-sama kita ubah dari sekarang dan sedini mungkin.
0: Okay.
2: Supaya ya mungkin sekarang harus lebih banyak main sama teman. Jadi kalau main sama teman tuh jangan sambil main HP. Mending kebersamaannya bareng-bareng.
0: Iya, betul.
2: Gitu.
0: Iya. Iya, ya memang kalau kita zaman media sosial ini memang enggak gimana ya, seperti udah kecanduan ya.
1: Iya,
0: padahal enggak buka apa-apa juga ya, kecanduan. Ya berarti memang harus diubah itu adalah rasa malas ya, Raffi. Yeah. Ya memang itu yang harus diubah untuk kemajuan generasi semuda sekarang ya. Nah selanjutnya nih Raffi ya, di era media sosial, karena kita lagi bahas media sosial ya, gimana sih caranya supaya kita anak muda sekarang tuh lebih produktif ya, agar mereka ini gak terlena. Kadang kan kita ini nyekrol ini terlena loh, berjam-jam, ya nanti aja belajarnya, nanti aja lah ininya gitu. Nah gimana sih caranya Raffi supaya kita tuh gak terlena dengan media sosial yang ada sekarang ini gitu, gimana kalau dari Raffi?
1: Kalau menurut saya sendiri, yang pertama pastinya media sosial itu punya algoritma ya kan, mm-hmm. Kak Feni. Algoritma itu nggak peduli kita mau ngapain di itu. Yang penting mereka bikin gimana orang itu nyaman untuk scroll, untuk main media sosial terus tanpa mikirin tentang rasa manusiawinya mereka. Nah itu sebenarnya yang bahaya, karena kita tadi jadinya kita ketergantungan terhadap media sosial. Kalau kita nggak main media sosial dalam satu hari itu kayak kurang afdol gitu ya. Jadi kayak gatel pengen buka HP. Tapi sebenarnya media sosial itu nggak seburuk itu, karena di media sosial itu kadang seperti pisau, kita bisa gunainnya untuk motong bawang dan juga bisa untuk ngebunuh orang. Nah, kalau kita manfaatin media sosial dengan baik, misalnya kita bisa mungkin nemuin info-info lomba, misalnya mungkin kita punya bakat di nyanyi tadi ya, kita bisa posting di media sosial. Jadi media sosial itu tergantung ke penggunanya. Dan untuk pembatasan media sosial, saya rasa media sosial tuh masih ada dampak baiknya, di mana kita mungkin lebih informatif, mungkin kita sekarang udah jarang lihat berita di TV misalnya, kita bisa lihat di media sosial, kita mungkin lebih cepetan di media sosial gitu, lebih cepetan di status WA daripada di TV gitu.
0: Betul.
1: Jadi media sosial itu punya dampak baik, tapi memang punya dampak buruknya kalau kita terlalu terlena, kita lupa kita punya aktivitas di dunia nyata seperti itu, yang sebenarnya itu buruk seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Deli sendiri gimana? Jangan sampai sama ya sama.
2: Nah, kalau dari Deli gimana? Mungkin lebih spesifik lagi ya Kak. Jadi bagaimana caranya di era sekarang yang dikit-dikit handphone, dikit-dikit digital, itu kita bisa tetap produktif as remaja gitu. Nah kalau dari Deli sendiri, itu bisa dengan memanfaatkan algoritma tadi, bisa dengan menginspirasi banyak orang dengan entah membuat konten sesuai dengan minat bakat, entah memasak, atau bisa juga bikin video pembelajaran berbasis
0: edukasi
2: iya, terus life skillnya juga, entah belajar bahasa asing, entah bahasa Inggris, atau
0: bahasa Natuna juga boleh,
2: iya kan, bahasa daerah, jadi orang luar tahu, oh bahasa Natuna seperti ini,
0: meketaf gitu. Oke, berarti media sosial ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung kita ya, yang memakainya seperti apa. Kalau misalnya pengen produktif ya, kita lebih harus lebih aktif mencari informasi yang positif ya, jangan sampai ke yang negatif-negatif ya, karena media sosial itu memang kayak pisau, Rapi bilang tadi kan, bisa mematikan kita, bisa malah memajukan kita ya. Nah banyak juga media sosial nih yang bisa menjadi konten kreator yang maju ya Rapi ya, dengan hal-hal yang positif konten kreatornya, tergantung kita atau Pro 2 menyikapinya ya. Nah kita ini udah asik banget ya teman Pro 2 ngobrol-ngobrol. Aku tuh seru ya kalau ngobrol sama anak-anak yang motivasinya luar biasa ya, untuk maju tuh luar biasa. Seru banget nih teman Pro 2 di sore hari ini. Tapi ya kebersamaan kita tuh kayaknya harus berpisah ya. Aku berharap nanti tuh masih bisa ngobrol sama kalian ya, bisa memotivasi ya orang-orang yang generasi muda, orang lansia kayak aku juga termotivasi pengen lebih maju ke depannya. Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir dari aku untuk kalian berdua. Nah, apa sih mimpi terbesar kalian ya, untuk diri kalian dan juga untuk bangsa? Ya ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk Rafi dan juga Deli. Mungkin bisa dari Rafi dulu.
1: Apa harapan saya dan mimpi saya untuk diri sendiri dan juga bangsa? Yang pertama pastinya di Hari Kebangkitan Nasional ini, dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berguna pastinya, dan juga yang lebih disiplin, yang lebih memberikan dampak positif untuk banyak orang. Karena mungkin orang-orang yang ada saat ini mungkin belum terbuka mindsetnya, mungkin karena belum ada yang mendorongnya, seperti yang tadi Deli bilang tentang agen perubahan. Nah, mimpi saya itu salah satunya adalah menjadi agen perubahan dan membawa juga nama Natuna dan juga Indonesia di kancah yang lebih besar lagi. Dan harapannya untuk bangsa Indonesia pastinya kita mimpinya adalah menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih terbuka, bangsa yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga kita nggak ketergantungan sama negara-negara lain.

0: Kalau kita masih bisa terus berkembang, kita bisa terus belajar. Jadi harapan saya adalah saya bisa memberi dampak yang positif untuk orang-orang yang ada di sekitar saya.
1: Oke, ya. Nah, mudahan cita-cita dan harapan dari Deli dan Raffi ya bisa tercapai, ya dipermudahkan jalan-jalannya untuk Raffi dan juga Deli ya. Nah, teman Pro 2 dan Raffi dan Deli juga ya, terima kasih ya sudah mampir di Pro 2. Mungkin nanti lain kesempatan bisa mampir lagi ya, berbagi cerita dan sharing ya untuk kita di sini ya. Oke, teman Pro 2, mungkin kita bertemu lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih untuk kamu dan juga tetap stay ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

what it is, they be like, oh, she's a whole different animal.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo 2, saat ini sudah pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo 2, kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026, pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Nah, menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

0: والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha Mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

Pikiran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu. Teman Prodo saat ini sudah pukul 18:25 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin buat kamu teman Prodo yang muslim ya, yang baru saja melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib, semoga amal ibadahnya bisa diterima ya teman Prodo. Dan mungkin ada juga yang saat ini sedang menikmati makan malam bersama keluarga. Aku ucapkan selamat menikmati makan malamnya bersama keluarga, dan akan kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya ya teman Prodo. Masih bersama aku Rosnepi malam ini yang akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah teman Prodo ya, hari ini 20 Mei 2026 merupakan Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi teman Prodo, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting ya untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Anak muda teman Prodo saat ini ya memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Generasi yang hebat itu ternyata teman Prodo bukan hanya yang mereka itu yang unggul dalam pendidikan saja ya, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan rasa tanggung jawab ya, seperti sikap disiplin, kemudian jujur, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu bisa menjadi bekal penting untuk membangun bangsa yang kuat ya. Apalagi di era digital saat ini, generasi muda itu harus mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan positif. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berbagi inspirasi ya, serta menyebarkan semangat persatuan gitu nih tempro 2 buat kamu ya yang masih muda-muda. Jadi di era sekarang ini kan era digital ya, yang apa-apa di media sosial ya itu, jadi kamu harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan bijak dan positif ya. Itu bisa menyebarkan semangat persatuan di situ, berbagi inspirasi ya, atau menjadi sarana untuk belajar terus berkembang. Nah di karena di media sosial itu kamu bisa belajar ya. Nah teman berdua, jadi semangat kebangkitan nasional itu juga dapat diwujudkan melalui prestasi dan karya nyata anak muda Indonesia. Banyak generasi muda yang berhasil mengharumkan nama bangsa di bidang pendidikan, bidang olahraga, seni hingga teknologi ya. Selain berprestasi, generasi muda juga perlu menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, seperti perbedaan suku, budaya, dan agama. Itu harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan antar sesama. Nah, jadi peran generasi muda itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dengan semangat kerja keras dan kreativitas, anak muda dapat menjadi penggerak perubahan menuju Indonesia yang lebih maju.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Ya masih di Prodo teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, akan segera tayang lagi nih. Ada film baru yang dengan judul Dukun Magang, yang siap membawa elemen menegangkan ya, sekaligus menggelitik melalui genre horror komedi. Teman Pro 2, jadi film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 18 Juni 2026 mendatang. Pertentangan tajam antara logika modern dan kepercayaan tradisional masyarakat kabarnya menjadi latar belakang dari proyek horor komedi tersebut ya. Perbedaan prinsip sengaja diangkat nih Teman Pro 2 untuk memotret realita sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik ya. Jadi Dukun Magang itu bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Natanio ya, dengan menghadapi pertualangan mistis. Nah, Raka ini adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya itu sangat simpel, yakni lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya ya. Jadi kisah bermula saat Rama terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Jadi Sekar itu digambarkan sebagai mahasiswi yang cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarganya. Nah, petaka besar kemudian muncul ketika salah satu kesalahan fatal yang mereka lakukan tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana. Dampaknya adalah sosok kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya terlepas. Ya, wow, 12 tahun dikurung ya. Jadi karena kesalahan dalam membuka pintu gerbang ya, Teman Pro 2 akhirnya terlepaslah kuntilanak hitam tersebut. Seram ya. Teman Pro 2, demi menembus blunder itu ya, Raka itu akhirnya mencoba magang pada dukun legendaris Mbah Jamrong yang diperankan oleh Adi Sudirja. Nah, kolaborasi terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukun senior ya, ini menjadi cikal bakal komedi di film ini ya. Kemudian Teman Pro 2, jadi karakter yang dimainkan tersebut itu sangat mempresentasikan dinamika kehidupan anak muda zaman sekarang ya. Jadi tokoh Raka itu mengedepankan rasionalitas yang

0: yang dirinya dipaksa berhadapan langsung dengan fenomena supranatural yang berada di luar logika. Di sisi lain, teman bro dua, pemeran tokoh Scar yakni Hana Saraswati turut memberikan pandangannya mengenai daya tarik cerita yang diusung dalam film ini ya. Nah, teman bro dua, jadi itu tadi informasi terkait akan tayang ya, segera tayang di 18 Juni 2026 nanti film dengan judul Dukun Magang yang membawa kisah mistis dan menggelitik. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat.
1: Yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya Radanis Sufian. Seru ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-hmm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, bentar lagi OTW 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish gitu doang. Terus aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita nggak duet aja kak? Kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau?
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama nggak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya. Okay.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Terus awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Tapi dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simpel ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amsyar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish tuh semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amsyar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-ganti.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Gak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Yaudah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya." Gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sendro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, iya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simpel. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, okay, betul, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan gitu dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak, banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Jadi saya ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Iya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan, coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jail.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu.
1: Happy.
2: Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin
1: ya. Kalau insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu kan. Tali sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Lebih formal. Yeah. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan,
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Yeah.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Ya, yeah, soft gitu. Jadi senang blend, sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Yeah, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya. Ke
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Terus
0: dulu coba cocoknya
2: kirim kan? Ini tuh nggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak ya okay, gitu.
0: Yeah, yeah, yeah, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis Jumat
1: besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Coba
0: tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya. Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya. Iya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, ya. Trending 12.
1: Ya.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Ya di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini saya sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Yang artinya kita di segmen Sore Ceria hari ini sudah di penghujung acara ya teman Pro 2. Saatnya Kuros Nepi pamit undur diri. Terima kasih untuk kamu yang telah setia bersama kami ya teman Pro 2. Selanjutnya di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh rekan Pera Fernanda. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo. Selamat malam, Tom Prodo semua dimanapun berada. Apa kabar nih malam ini, Tom Prodo? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya. Oke, Tom Prodo di malam hari ini untuk edisi 20 Mei 2026 di Jaga Malam ya, bareng sama Vera Fernanda yang bakal nemenin Tom Prodo mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 12 atau pukul 24 malam nanti ya. Seperti biasa di Tom Prodo nanti kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, terus juga ada informasi-informasi hiburan ya buat Tom Prodo. Makanya di malam hari ini Tom Prodo stay tune aja buat kamu, mungkin yang mau sharing juga nanti bisa di cerita penutup hari ya. Nah, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu, Tom Prodo, di pukul 20 lebih 46 menit ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi buat Tom Prodo sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya. Tom Prodo, hari ini tuh heboh banget, fans-fansnya Arsenal itu kenapa ya pada pasang story, mau di WhatsApp, Instagram, dan di mana-mana lah ya. Seperti hal yang ditunggu-tunggu Tom Prodo. Nah, jadi ya, setelah memastikan gelar juara Liga Inggris 2025-2026, apakah Arsenal bisa champion Liga Champion Eropa musim ini? Nah, jadi tim berjulukan The Gunners ini Tom Prodo memastikan gelar Premier setelah Manchester City yang ditahan oleh Bournemouth dengan skor 1-1 pada Selasa 19 Mei malam atau Rabu 20 Mei dini hari ya Tom Prodo. Sedangkan di final Liga Champions, Arsenal akan bentrok nih dengan Paris Saint-Germain atau PSG. Nah, pertandingan final akan berlangsung di Stadion Puskas Arena Budapest, Hungaria pada Sabtu 30 Mei. Kemudian tahun Prodo, terakhir kali Arsenal itu mencapai final Liga Champions itu pada edisi 2005-2006 ya. Kala itu Arsenal tak berkutik saat berhadapan dengan Barcelona di Stade de France, Prancis yang takluk 1-2. Setelah 20 tahun berlalu, Asa menjuarai trofi si kuping lebar untuk pertama kalinya menyuarak lagi ya. Nah, skuad Arsenal ini dalam asuhan Mikel Arteta dianggap mumpuni untuk meredam PSG ini Tom Prodo. Apalagi sukses meraih gelar juara Liga Inggris ya, juga monumental. Nah, pasalnya Arsenal ini terakhir kali meraih gelar tertinggi Premier League itu pada 22 tahun lalu, yakni musim 2003-2004. Nah, perjalanan Arsenal untuk mencapai final Liga Champions 2025-2026 pun meyakinkan ya. Nah, Martin Odegaard di Tom Prodo, dari 8 pertandingan tim asal London ini menang 8 kali ya. Setelah itu dalam 6 laga sistem gugur, Arsenal 3 kali imbang dan menang. Arsenal belum terkalahkan pada musim ini ya. Sementara PSG 2 kali menelan kekalahan dalam pentas kontinental musim ini. PSG memang tampil meyakinkan, tetapi performa Arsenal juga gak kalah mengesankan ya. Yang pasti final Liga Champions musim ini akan menjadi duel dua tim juara kompetisi, Prancis versus Inggris ya. PSG sudah meraih gelar pertamanya musim lalu dan Arsenal masih mendamba. Arsenal selangkah lagi menuju sejarah yang abadi, juara Liga Champions untuk pertama kalinya. Langkah yang tentu saja gak mudah ya, sebab PSG tampak begitu digada. Oke, Tom Prodo, untuk informasi kita kali ini aku akses dari cnnindonesia.com. Abis ini masih ada informasi lainnya buat Tom Prodo, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Bos, api, api, api.
1: Jawa kok begini, udah.
2: Ya, salam mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

Masih di Pro2 teman terbaik kamu, Tom Pro2. Sudah pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi hiburan buat Tom Pro2 malam hari ini. Tom Pro2 ada K-pop Demon Hunters yang masih betah nih menempati posisi salah satu film terlaris yang paling banyak ditonton di Netflix pekan ini. Film animasi pemenang Piala Oscar tersebut masih masuk daftar terbaru top 10 movies Netflix global ya. Berdasarkan data resmi periode 11 hingga 17 Mei 2026, K-pop Demon Hunters ini menempati posisi 6 pada pekan ke-48 atau hampir 1 tahun sejak film tersebut dirilis pada Juni 2025 di layanan streaming tersebut, Tom Pro2 ya. Film tersebut masih kuat bertahan seiring dengan rencana World Tour K-pop Demon Hunters yang resmi diumumkan Netflix pada 13 Mei. Nah, pekan ini K-pop Demon Hunters masih ditemani Sweepit sebagai film animasi dalam chart tersebut ya. Nah, penurunan posisi juga disebabkan masuknya film animasi populer terbaru yaitu Cut ke layanan streaming tersebut. Nah, peringkat terbaru menunjukkan penurunan satu posisi dibandingkan pekan lalu. Namun hal tersebut tidak melunturkan kekuatannya K-pop Demon Hunters ya, Tom Pro2, yang mampu bertahan di top 10 Netflix global 48 pekan berturut-turut. Luar biasa. Nah, jadi Tom Pro2 K-pop Demon Hunters ini mendominasi peringkat nomor 1 selama lebih dari 8 pekan ya, setelah dirilis dan mencetak rekor baru sebagai judul teratas yang paling lama bertahan. Nah, per 27 Agustus 2025 kemarin atau sekitar 2 bulan setelah dirilis, K-pop Demon Hunters ini juga resmi diumumkan sebagai film terpopuler sepanjang sejarah Netflix yang kala itu tercatat dengan 236 juta viewer. Ya, posisi terendah yang film itu raih adalah 7 ya dalam periode beberapa minggu setelah dirilis. Jadi luar biasa. Tom Pro2 untuk informasi kita malam hari ini terkait K-pop Demon Hunters yang betah kuasai top 10 Netflix global 48 pekan ya. Informasi ini aku akses dari cnnindonesia.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Tahun Pradua di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, berakhir sudah seluruh acara kita pada hari ini, edisi 20 Mei 2026. Ya, dari Sepemang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memakmurkan bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.

0: pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia.
1: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara...
2: Pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
1: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter.
2: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Stevie Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Stevi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
3: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Noroyono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Noroyono. Video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla ini memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
2: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor SPLP jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandio Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Indonesia. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ranai menggunara dengan frekuensi FM 105,9 MHz menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini Kamis 21 Mei 2026 dari Sepampang Natuna. Saya Zarniati mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Sekarang sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat teman-teman. Nah matahari kayaknya udah mulai terang nih ya. Udah mulai bersinar menembus kaca-kaca di sini teman Pro 2. Nah selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat memulai aktivitas di hari ini ya teman-teman. Hari Kamis, hari ini 21 Mei 2026. Dan aku juga ngucapin selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di hari ini teman Pro 2, di 21 Mei 2026 ya. Semoga apapun itu menjadi berkah teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang lagi pada olahraga mungkin hari ini, pagi ini, sebelum beraktivitas, memulai aktivitas, sebelum kerja, olahraga dulu, jogging ataupun jalan santai. Nah, selamat berolahraga teman Pro 2. Karena olahraga ini baik banget sih, bagus banget teman Pro 2. Nggak perlu ngeluarin uang banyak ya, jogging dan jalan santai ini. Cukup siapin sepatu aja ya. Nggak pakai sepatu pun bisa kok teman Pro 2. Jadi nggak ada halangan, nggak ada lagi rintangan buat teman-teman yang pingin berolahraga. Nah, olahraga itu baik buat investasi kesehatan masa mendatang ya teman Pro 2, untuk masa tua nanti. Jadi kita olahraganya dari sekarang, nanti pas sampai di masa tua, nah itu tadi otot-otot kita, sum-sum tulangnya itu masih bagus teman Pro 2 ya. Jadi kita bisa bandingin orang yang rutin berolahraga di usia muda. Nah kita lihat di usia tuanya teman Pro 2 masih segar bugar ya, dibandingin yang gak pernah olahraga. Jadi udah banyak nih penyakitnya, berbagai macam penyakit teman Pro 2. Nah kalau misalnya olahraga itu teman Pro 2 dengan bekerja nih, ada juga yang sering bilang ya teman-teman, olahraga itu misalnya gini, kita olahraga kan keluarin keringat nih teman Pro 2. Jadi dibilang sama aja sih kerja juga banyak lagi keringatnya keluar. Nah itu beda teman Pro 2. Kalau kita berolahraga itu kita memang olahraga ya, maksudnya gerakan-gerakannya memang gerakan olahraga, maksudnya itu nggak harus memaksa. Nah kalau kita bekerja teman Pro 2 itu tubuh seakan dipaksa untuk bekerja. Jadi beda teman Pro 2. Pemanfaatannya beda ya. Jadi kalau kerja ya keluarin keringat, tapi ya kerja. Beda sama berolahraga teman Pro 2. Kita olahraga paling lama kayaknya 1 jam lah ya, biasanya. Kalau enggak ya cuma 30 menit teman Pro 2. Itu pun enggak ada beban yang gimana-gimana ya. Kalaupun kita nge-gym itu bebannya juga udah tertakar dan ada teori-teorinya teman Pro 2. Jadi gak sembarang angkat barbel ya, gak sembarang angkat beban dan segala macamnya, karena udah ada cara-caranya. Jadi gak ngerusak saraf, gak ngerusak otot, ya gak ngerusak tulang teman Pro 2. Nah kalaupun olahraga tentu ada seperti nge-gym, paling enggak kita 12 kali 3 misalnya pengulangannya ya teman Pro 2. Tapi kalau kerja beda, kalau belum selesai ya belum berhenti. Kayaknya seperti itulah ya pemanfaatannya teman Pro 2. Nah teman-teman, di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita di hari Kamis manis ini ya. Kamis manis biasanya teman Pro 2. Ada satu informasi teman-teman, informasi ini tentang Mensos ya, Menteri Sosial minta sekolah rakyat itu bebas korupsi teman Pro 2. Kementerian Sosial atau Kemensos ya menegaskan penyelenggaraan sekolah rakyat harus dilakukan secara akuntabel dan bebas korupsi. Nah, pesan itu disampaikan dalam upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jakarta pada Rabu kemarin teman Pro 2. Dan upacara digelar di lapangan Kementerian Sosial dan diikuti seluruh pegawai Kemensos. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, staf ahli Menteri Sosial bidang aksesibilitas sosial teman Pro 2 ada Abdul Muiz. Ini mengatakan pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, dan program tersebut dijalankan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Dan dalam kesempatan itu Abdul Muiz juga menyampaikan arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait penyelenggaraan sekolah rakyat. Kemensos minta seluruh pihak menjaga integritas program tersebut ya teman Pro 2. Dan Kementerian Sosial juga mencatat sekolah rakyat kini telah beroperasi di 166 titik seluruh Indonesia. Dan pemerintah juga tengah mempersiapkan tahun ajaran baru dan proses rekrutmen calon siswa teman Pro 2. Nah teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: handphoneku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari ini, teman Pro 2. Dan selamat sarapan ya. Nah, sarapan jangan di skip teman Pro 2 ya, karena sarapan itu bagus banget buat kita. Nah, teman Pro 2, kembali ada satu informasi di pagi hari ini teman-teman, yaitu seputar kesadaran masyarakat jaga lingkungan ya, meningkat lewat program komunitas teman Pro 2. Nah, GEF ya teman Pro 2, Focal Point Indonesia Erik, Focal Point Indonesia ya teman Pro 2, yaitu Erik Teguh Primiantoro ini menilai program lingkungan itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ia juga menyebut pendekatan berbasis komunitas itu mendorong perubahan perilaku dalam menjaga ekosistem, teman Pro 2. Dan program GEF ini, SGP Indonesia ya, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Partisipasi ini menjadi kunci dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Selain itu, teman Pro 2, program manajer GEF SGP Indonesia, Sidi Rana Manggala ya, menilai pendampingan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan. Dan ia juga menyebut masyarakat kini lebih sadar pentingnya menjaga sumber daya alam secara bijak, teman Pro 2. Dan berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat komunitas. Masyarakat didorong aktif menjaga ekosistem melalui praktik sederhana sehari-hari, teman Pro 2. Dan ia juga berharap kesadaran masyarakat terus meningkat melalui program berkelanjutan, dan upaya ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan secara jangka panjang. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi nih, teman Pro 2 ya, informasi yang bakal aku share ke kamu di sepada kali ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id, teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.